0: Mundur! Jangan jendela ni, Bang! Malu belum bima jangkut. Jangan jendela gigi kau ngaduk rumah, mungkin kita. Biar bos.
1: Jualong malu, jualong malu. Rumah tu biar mana. Ya, aku dah gulung biar mana.
0: Kamu dah gulung biar. Yang kerap gue.
1: Kamu ini diri, Jok.
0: Waktu hari lalu jawab lela, siapa ya? Bukan ayahku nak kau, baru aku tinggalan.
1: Hei, musuh nak urri aku, nunggu aje, nunggu miluan. Musuh tu guna ya ta? Hei, kalau engkau macuan, tu, nunggu jaminya. Siapa guru bade luar aku nyangkut kanyo? Eh? Yeah.